kupil ti meto an rana i nawan ti tawa na wai yoke. Uringa ni pon rai tawa na an mga tau rai ni kaya nakuan na kontiru ni karikiro rome ni panahani ki dipesi bikin nung ram am dongoro ni metang ti tawa na wai yo. Titaya yun na tau rai kanyan desi ko me kanwan nung ram am katanwa ta kia tangira kinakuya temuan daun ti tawa na wai yo. Anda mahu nangkan yang ram mukatan watar yang di tangira rawan kita jian ini. Nakoimi awamata akhirnya inonomi nakontet cinta. Ibu kini temi ini pas. Ekukurai yang office temi anggotapu KPC Assembly Office yang desin Causeway. Nikatan wata apa yauki anak cinta. Ibu kini anami ini pas. Ayakam kona noria. Ai ete iradikin anatapo. Abusmaya ki chenta nikapene. Are inakuropu kiya ki nakon ti address ayo. Chenta number 01-2026 minipas. Anasakuropu ki timeungatapu. ATKM KBC Assembly Office Anderson Causeway. Takatau po yon po tepas enaki ke yan wapui tengat tara. Euki te centa ayo men to wanan surai wo tanga wapui me onowa. Ha nikanta ninga ki pa enain ke ento ki pusmayan te centa nikatau po nakon tenepui me to wanan surai wo tanga wapui me onowa. Ntakani me pung ni teran nawan te pakantai. Ibukin kan karikian diki rongorongona kamkona antareponi ya jobis nite nampa isuwa ni meawa akia wawa towana onowa onowa onowa ke isuwa tenuwa akia towana wanumwa ruwaiwa isuwa onowa na wantemakuri kampese ndapa awani men anopis KBC meungatapu Anderson Causeway.

0: Laurin Koyte Kiribas. Tirakan wan demkakata uroi mandungan dan kaku imaisu wan inoame kaku mai Kiribas. Ektangira oye pura ilora pak Kiribas tu bobotu. Andai tak nane, atau ramai tak niang, mati BK. Gaya wakhan kanurungan dan anniversary yang mikampana. Ektangira ki ati BK. Gaya resina boku ngoi disekari kira ki. Pak, kenapa kau roy tu bunga tu? Kau bunga tu wan nagas wawa tengah aw wabina onowa.
1: Kiki mai mewa menego. Oh kanim koi dari TBK oh umurape nak ngani manego oh ni kahoroi pukin nami yang etamu tu dehan rasa kau tu wana sekarang kita ke poling ayat kiri teri kita ke oh nak ngani dek ayu irom pun si TBK eh nak potu kai wan nami yang wan kari kita
0: ayat ayat ni kanan nak potu TBK oh ni nak karu kau nak special loan eh kan aku ro oh ni dayi sini kan irom
1: nama kita special loan ni muat wapi meruwa wansu ni karukua isuwa nakas wawatenga wapi maonowa temaise ya kuna nako bon ni mewapua meinano o ni mewatenga meyeta tekandani kan the special loan na yu pangkoye are swai po itiranam loan kukunana pia nkai nchopap na koni korakoran na nkabomi me korakoran na mkarikimani are na kuna ni kaitara ang kapakapaka nte wawan wiki kente na makaina
0: ya kakawa kia yu ainga ya rente minisa yu nkale erike ya mwinyangu o atira etauku kawarira pakona kakawa aruni paisin anakakamakuri TBK nilikereke mepuoka mwinyo onam loan arekana kwa rinna kwa yankai enarekana da buwakam tetai ya etabe tekaini pia ili yankai enaria ina kiriyoan tenuwa tepong mani nam loan
1: enaria ina kiriyoan tenuwa tepong mani nam loan inanun pen DPK are nanuna pa enaria insandin inanun nam bank accounts kenterimuwa kinakoyim nakon nam mape mokoro arekomena yai toko nasisiraki pa eka kira tein nako anakatangomale DPK eka anakona andeke irom the special loan na yu business ke commercial loan kita katong mani bukin ta karikiraki ena ko yo ameta na ko aki ye ya karikiraki awa ki aspa ya mo ai ya karikiraki the social development loan ke personal loan bukia ta ni makuri na na tapon makuri na ko ta utea kampana awa ipon ta ni makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o ekenes na ko mi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me kora kora na mpakapai te wo one week the home loan ibukin katian temenga katamerwa open tepe yon tarawa o wonnate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin kapu on the solar set man appliance a enakona anna nga teise emeno man metroi man kora kora ntai toruru support loan ibukin tan ribbon tan naka wa tan unu niki tekani kira kende sto ay ka wale neki o ay treben ayo ekaine sinako ya khain na pumakoro ni ikotaki na Christmas the bridge finance ayo ekaine sinako ya tan kaya kira kike kampana ati kaya Jepu kan nuwaru ko aki korak korai yang nak kita kiri. Alam yang agak parah anak tak jadi ya aku. Ia ni kini nani nak ko anak kata ko mana TBK. Ayo ku kure ni kata orang tak apa ia ini tak anak kata ko mana Yunus. Nak ko mungkin tiada ini. Arabah kami ni dekik merlan tapi mawanu anak ko ni lebih merwewa. Tekan dana ni kata ko mana ayo pak TBK ni nak kena amtar na. Itangiri apa anak kari kira kaya. Ibu kini kapa ia memutu. Kain dari kim oi pun kain kini besa panen.
1: Enawak ayo tuan ansurai wah tengah wapi mawanu. Oh esana kita mais. Pasti tengah meni meni bukia kain on. Nape awangau ni bukia kain South Tarawa awangau ni bukia kain peso temai saya kena anak aku pun tuan tengah oh energi ni para ina non wow teririki nape kawan ani mewah te persen sini katua ririki
0: oh ibu kimi tanya kapa kena internet banking ni metode beri kerapai kami oh sabu sing kami kami ata roy ni nami kena kau mana naron naikai korean naran desa tengah mana oh the loan account number ya kakak aku ni apa punya NS sam kapa kapa kak dekon nana bank account number TBK wow tenung tuan ano wahawa 223164
1: Ibukin kata paninan rongorongona o kamata yo kan kabarira narobi si pairi ki kenreita ki nakon nampa eka isuan mewa kia wato wana tapurono wani mewa isuan mewa kia wato wana tenua awa ni mewa ke isuan mewa kia wato wana ni mewa o onowa tenua kia tapuro wato wana to wana onowa nawante makuri ke kawara ara agents yo anna miyapa makoro ibukimi kani Christmas kawara ara branch in London ke nikatai tarepon na kai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua akia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pandongorami pon panan TBK directors management or staff ni katikiroin kami ina nakabu ima isuwa ni inoameta apera kiribas awa yana karabaraba TBK ina koimi pukirikinaki ina nakakamakuri the man terebu ima ruwewa tereliki alaka uman kami te meuri meirona te roi meirona o ati tapumua meirona tuana kanda

0: Iban si tapi mewah ada kita minis mangka ya poraya nawa. Ya naran mewah kian tapakan tayai tay tapara. Kaya aku akan karena aku am kata keroy kaya pona. Si men kaya kan tesis lagi. Ayah nak kena pati tak kata keroy. Senakari naya rokoyo. Mau di tete ni mewah kaya. Mau ringkia aku telefon maya. Mau di maya pon dekit eh. Tapi sekarang nak kau pon dekik kangai. Ya kiki katia kita suai bukian dekik ni kaira. Maya katia kiki bukian apa? Ina ibu bu kini kamera tuai kanwan tesua. Ian katanan merintar. Eh sana kaya kairua. Es, ngayan. Okay, ngayan. Eh, pun nangis roy. Karena aku angkat dikit roy. Kok kara roa ambil dia?
1: Kau yang kahiyu pasti kata negara cuma kalau kalau belum kiri kahiyu mana tak jual kau yang buat kahiyu kahiyu kat diri orang yang kena kahiyu kalau kita buat kijian kau yang kahiyu kalau kopi sudah kita kita kata boleh kita kat diri orang yang kata mana naja para mai mana lagi mana naja para mai mana lagi awal pun ada kahiyu rasa awal pun dia masih ada belum beri kita kat diri orang yang kita ini kaya nama tadi. Apa yang ada pun kita jadi lawat ya. Apa yang kita kira ini kita lawat, kita lawat. Terus kita lawat.
0: Ayah, aku nak darah pangkui pun di kita mengkati keroy mekan ne. Ia dari tadi ke panah mengkati keroy. Nak ayah karena aku kuat kati keroy ya. Di kina nak ayah karena kaya nak pete. Tak kata puyan Christmas tekan tani ngapa pentung orang nak kati keroy ayah. Kau tawan di kita teh karena kati keroy nak ayah. Pernah kau yang menam tapi pun di kita. Senanur adik ada tarik pun tawana.

0: Maori 等的苗瓦格。
1: Maori
0: 等的苗瓦格。Maori。Maori 啊，古代的本梅呀。Maori 们都过水。这是谁来给那块麦干哎？有个那根尖呢，啊，这拉开一部根的，一部根包单的后边啊，搞到白的给它表哇。
1: Ada
0: yang tak buat. Eh kata buah kaki. Ayah pernah nangis raya ni ke? Ayah nak kau yang tak hati kerai.
1: Berapa ni yang pun semua orang tak buat kebanyakan. Kalau berapa ni. Lalu mungkin di sebuah antar ni. Kalau mama. Nak dikeroyak kain macam ni. Kalau kau lagi makin nak kerja nak jalan kita berdua. Kita kerja. Tiga orang tu tak jumpa hari. Kita jen. Macam ni awal ni jen. Apa kau dah tahu? Hari. Kenapa nampak nampak nampak kerja kain ini nanti. Kau takkan tahu. Aku dah senjata tu nampak.
0: Ako nang darapang ko'y nam katikiroy, hindi tam din may awa ke may gane. Yari itari pa na kami kakatikiroy. Nako iya ka na kukwa katikiroy iya kaya te takantani nga papandong ura arangin ng kukuray may nuwi nga rangari. Kaya ako te katikiroy iya may rom. Tikiroy rin may gane. Hindi tayo iyo ay punsi wanuwa rin kita minisaya po roy te awa unuwa. Sinanura rin karatari po narimuina.

0: Mauri, ¿tenés mi agua aquí?
1: Mauri.
0: Mauri, ¿vos estás buen medio? Mauri, me diga para acá, hijita. Mauri, me diga para acá, hijita. ¿Será que no voy a tera pukin na kaya katapwa ka ki anakin tiyan niyo tera kay pukin pautan ta kopin o karopay ni kita piyo
1: hey bukin na pa punlaw yan nil na ika ke ang kaya punlaw nil ika ke te akya wore si ka pa kay kaway kay pukin sa yung kawaki ya ke ang anumin na yung te tera kayo ang ikaway kan ay ka punlaw siya ke ate tera kaya
0: ay ako nang narapan ng kaya ka karan na pa nang yes na pa kaya ipukin na pa eriya yung kawa kinakiro iti yan yun te tira kay pa ayata po ika na maraki kaya ni kapong o niya ni mea ka kana kuam ka tikiro ay kararuam di eriyo kita ako kararawa yang ang nero ay dito
1: mo kaya ito wo wendimel antin na to na na kawagin na ko ilan kapan ng ayta ka karin na uwake okay na kesa yung na uwake ya ketika orang kumuat deh, saya kira dari mana wakil pekan saya, yuk kena ketika orang anda itu kengkang masih buai gay, buat yang naik itu, itu ayat apa yang masih buai? Oh, ini yang majuan kau ini nuk, buat ini yang anda nak diri, anda sih mau beri perasa, saya nuk ya, kalau kita bangun ni kita ya. Dan kaya yang wakin na, yang makul yang wakin na tapi kita siap kita lagi jauh. Kita tidak raya nak. Ayo pun kita tidak raya nak kata ni pun kau gay. Jadi diri pun kali tahu, jika repu, ayo pun tain berjari kia iya ya, apa yang tengah tengah tain. Ayo kita tidak raya nak angkanya kain pun pun di, terus bukti pun di itu wajib itu kopi ya mah. Tadi nari apa tu? Rasa nak betul nari ni kalau kita bayar kita kira mana sih yang kapan pasti buaya. Kalau ukuran kita pakai ini dan kau dan itu kalau sih ramai pun ada ni kalau mana kita kira ini pernah wan terpakai tadi yang mana sih yang tu yang kapan. Mana orang cepi ke ini nana. Imataran na manasin na chukunan ka ban na parin dikira na wala ka ko kantay ni ay kun na ukat dikira hindi na ko na kaya sa ni na wake mau ana ke dikira ay kun na ko ng kete sa kaida dikira na wake pagantay dikira ya era pa mo
0: ah kun ang narapan nam katikiro ay yari tari ki panam ni katikiro ay na ko ya kana ko katikiro ay ya ah pat na ko men nam tapon ni ko kwari sira may yan ka pa ya ka dikira ay may kan ni Aratain mo ang kaya ipon si awa temene sa yapura yun awa. Ya kita waratain mga norat na ratari po na kay mga ina. Mente tayo yun, sinang kay na rani may wakian na narungurungo ara sponsor te fisheries. Te takaantan nga pa ay nakuroy kanuan te ara ni may wakia yun. Kukukuray na pang kuya kwasa ni kanako ang katikiroy. Kaya niya kilikam tayo ni mga pontay na napaya yun na konti uwi kaya naro. Kurara pari kita the fisheries sara sa pupuk to ka rani mea wakian the week ya to kayo. Kurara pa nam rongorong o nam kakauring nga rangin tangiroy na konti tapotan na ometa. Sina kapene ang kanya tiyong rana kon na yu sa mga nora am rongorong ni metang mentiru ni kariki rongorong imuinti rongorong akimototo ayo.
2: Kuna meurin te pangantahe yo, ayo amu wani kakaki poswari ya kautokaki irong at Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division. Kamataya patiraka ngang teswani kiasis, wawat yang ato pimerwaiwa ki the Fisheries Regulation wawat yang ato pimerwaiwa ari ya manileki pakanwan te makoro at the pimerwaiwa kibuto wana wawa tenua awan mewa onowa oisua. Ehem yam te makuruan yo emani ye kei tehan kata nakin ke kamenwan merin tari ta bewa inanwa narin nai kai temwan teswai bukin kata nan ten neve o tevaro apakin poran ten neve wanwa point ni mewa de sentemita nei merina ni metana na kon tokin porana kasuba ebia o noko ke yai ponu moana tevaro tepi me wanwa de sentemita apakin na nei metana na kon tokin porana tevaro tepi me wanwa de sentemita apakin na nei metana na kon tokin porana teya hawa ebia o noko ke yai ponu moana tan mora akwa kin kapua kin ke kawa kinan denere o tevaro ayoko ke yai ponu moana ibukin ta karikirati ya marake ke amari kita pewa e pun kata kwa ka tera wan swa kata nan tion o tion tapakia kari nan tion ni kape ni o tion tapakia yon kiri pe sa ni kata na kina pe yan te swa ayu hari nan na pa ake hari ya ha ki pa ena nai pun wan tion ena ka wa tion kana e ere ke na wan te piki ena ka kirwe ana tapo ni ka bu ake na bo na kwa ke ni yo ki ni pa ya iri kon me poran tion sekisi ngaya me ake ana pe ena ka wa tion Ehkan kina ayaki kaya na check. Aga kawa kikan kina ay kanne ibukin karawan kamete pay yon katanan temeri ayo. Tan nungura, ay kay kasi si ibukin te sana kiki personal consignment kita kana ko pay o yokin pay na kosimani pun kripes. Tedere te pasua o tenitero enakir yon wawa tekiro yon temenna diyo ameta kipasnisa. Tepun enakira ka yon nimewa tekiro ntemenna. Tiang, tupina maisina yon temenna. Tekime, Epon kata buahak, etepe ni buah metana, oni karako. Tipu busi yo te kaurin. Aki akari ya haki pe na utana ko merin na pera mei taari na kwapen sinanu kum na kecha kari aya ki korowan ti epon na mente pota kim na kawa. Ni kapen sana ki awa maraki, yon merin taari aki akana kwa ki pinanun te post office, kai puki awa aniki pe, ariye ni pen en suwa ki mua irovia obisa on karike ki pe paia. Ni huwa te songura, eka kawa ki nepe spa wan ki kesi si bukin katanan tiani, o tirakai na koimi, ibukin na mirongorongo. Aki eti men ya hari ya haki pa enana kena kapua kena kapua na kwa kena yuki nipaya kini mena inano nipaya na tiane kitira kai ne hayana ko ibukin pautan te hupen ke pairi kita bewa ni kota ki mette pai nikari kemani eria ni katana ki tiane o tira kai pangaya to wana oina ya tapo iika ni meaka na marake o nikabung uruahan tiane o tira kai inapunu kona nrota meon teika o nikabea kwa Waririken maisin temeri itari. Tekapenia yam teruki isuwa. Emanuele kia isuwa. Ke tekapakamani ena kiraka yon tebuina tenga tetara. Ke tekapuriaki ena kiri yon wawa teririki. Ke kokonan nanganaki nika wawa suwa. Kana kokuniaki nukyoki murua teswa. Ena mea tata payaki katiaki teswa ibukin dike nikaira. Mea katiaki ibukina payana ibuoboki nika metuwa ikanuan teswa. Yon katanan merin tari. Ibukin terunupain teikiri pes. Neona awana karikistans nkai ona kontai aika ngaruko. Ibukin sisira ki ori bos ta yo karita ki me obisin de Coastal Fisheries Division iampo keta reponia isu ani me wakia wo watu wana ni me wa wo wani me wa.
0: Ha, ko pendang orang nak konpanan. Mauri FM itu nampai nine. Menda nara orang ara sponsor nara ni mewak ya. Aya karo kau ira orang nara tayi tu one orang temenis menda nawa. Ah, menda mtapa nak orang meyai. Ah, detai yo sena tau nama ini nanti orang nak kei main nai deh isko mem orang orang ni metangkan atau orang ipekin orang. Ipekin te orang detai di kei yo kita mantai di kei. Senangan nai selindion mekunana immortality mekunana yo.

Nah, kok kari kiki bukan ngainan nampung ayu. Te kono pung awa pung insura iwang awa pi mono wa hantu kina pe kora kora nani pono no wa ntem wanta iriki. Metu anciang kau ring nampa to wana. Yei kata uta wani ke metu anciang di merenan tai bukan tiono ni kiri be so abana pe. Dikin ta pake ruota kin nang ini karau ai ka ka kanua meni kora kora. Akau ringa kite bota no meta pana paine te tatau roi nte tokoi ka nganga hakena konan ruota kiai. Ah, tepai ya diki. Amin apa rekod-rekod nangai kakak kanua mentenang puaka. Ime ini kunci anu nekiri bes. Anta bini mainging nak meyona. Ida diki nan no tuwa nentenang puaka ni pengak ime yakin cianu. Ibu kini anu nekiri bes. Tiang ya ya diki menapi ibite me ime yakin meyona nak meyona ni pirina. Aki anak konte bui nentenot. Ekpo nantoka di merenantai tari ena roy meni merepu. Makin na putari-tari taran tangai na iyo na wananginang teutana men pororo ni karau na ono tape uwa. Taran te tairiki teutana te wananginang men pororo ni karau na ono tape uwa. Ibu kini merake ya bayang tarawa mayana taran tangai na iyo na diringa men pororo ni karau na ono tape uwa. Taran te tairiki na wananginang teutana men karau epepete na ono tape uwa. Ibu kini kuri haranuka wape meeme taran tangai na iyo te diringa men pororo ni karau na ono tape uwa. Taran cita iri kita wanang nang tahu tanah negara gua pepete, nana tapi gua. Ibu kini naus tapi tahu ya beruang niko nau. Taran tengah ini ayo nang wanang nang tahu tanah negara gua pepete, nana tapi gua. Ian beruang niko nau. Ani kita tanpa nari dengan menpurur negara u, nana tapi gua. Taran cita iri kita wanang nang tahu tanah negara gua pepete, nana tapi gua. Ibu kini nau tu ada mana aw arre. Taran tengai na iyo na wanang nang tautana meni karau nono tapi uwa. O taran cita iri ki tautana te wanang nang si te pururu ni karau nono tapi uwa. Ipo kini bana ben singa iya jiang ya bebe te meni metu atau. Mei miang meyo nako meyo ni pirina. E uwa wanako ntepui me uwa denot. Tari ena roi. Taran tengai na iyo na riringa meni karau e pontau nono tapi uwa. Taran cita iri ki tautana te wanang nang meni karau e bebe te nono tapi uwa. Kawain na makain na apongi main te isipongi na no, away tawon chura mete yapus. Ikataw-tawa ki payasan roko yapusin taarin te nga apong ayo, tapi mea wate minisin ke po isuwa, tapi wate tay nako, dieta na ya wate simari ni mea wate wana temita. Ay mga kataw-tawa ki nkanyo chura na konti tawanaw, tapi mea tawana temenisin mo yung tawana, te rinano ya tawana te simari, aki ya wate temita. Te yapusin ka nerimina, enakanta ni nga aki, na kon... Temuan tadi kita kuat ini nisuan dia tanah wawa desemare wawa awa temita. Wanita ni tawani kan nanti pung hari esan kata orang waki bukim tangai nai men abisin tawani kan nanti pung hari beso. Anari tanah kong rame tawan ada kata muat tanah beri ek tangga kiri anak cenene. Nako iya meta aki iya ina nami nako nte cendai bukim mini pas. Ekukuri yang obis temengota buat KPC Assembly Office yang desain causeway. Nikatan mata apa yau kena cenda ibu kena na minibus. Kam kuna nuria te ina natapo. Abis maya ki cenda nikapeni ari na korupokia kena kondi address ayo. Cenda nampa aki ato wana kairara wawatenga wapimono wa slash minibus. Anasa korupoki temengota bu ATKM KPC Assembly Office and desain causeway. Takatau bo yon bo nte bas ena aki ke yan wapu ite nga. O yew ki te tenda yo men to wana pongin surai wanga wapi mwano wa. O ni kanta ni nga aki pa ena ini kento ki pisma yon tenda ni katau bo na kontene pui me to wana surai wanga wapi mwano wa. Nte kanime pong ni teran na uwa nte pakantai. Ibu kini kan kari kian dikit orang orang nak kamu konan tadi poni aja habis inte nampa, esuwa ni mewakia, wawa tawana, onowa, onowa, onowa, ke esuwa denu wakia, tawana vanua, ruaiwa esuwa onowa, navante makori, kampesen dapa, men ano habis KPC mewatapu, Anderson Causeway. Ana, ni tamang kanung ram merong rongo, tapi wa meria responses saya kain tinga pung na peyo.

Laurin Tiena sini kita bes. Jaga benda itu tadi macam apa? Ada sedang mayor wen tu kukurai. Ngairan sini kita bes sini kapan? Ini bukan baru aku minta bara. Aku rajin tadi rora, orang tadi rora. Aku kita bes. Di dalam jangan kami mesua ini orang tak. Atara ada ngairan tiara, ngairan tiara tak kasih. Ngairan mai ngairan ada kawan. Orang ngairan kau ini kasih kura mana sih lah? Jepung ngai orang nasi tutup. Ya mam. Aikai kami tadi dua kali ini ke program sih bukan rungan dengan kami mesua. Ini orang tak ada kita bes. Ayo ada serpihan rumah di mana nabis tebal istens. Di mana mana kau mesti nino amita. Atar akhir bas. Di mana nua kau mesti nasino day. Nanti week ayo. Ayo ada mua mana wawan surai. Nanti open tens. Jawa tu bina wawan tu tawa nu. Ada nak rawa kita ke yang masih mana ba. Or mana nak irong tiga bas tens manufacture. Di mana surai. Kau nak tahu kita mua di mana kita primary school. Jawa tu maje. Ada maje natar atau kuaya. Anda ni dapat rawa kita jawab tu mana? Di mana tu sport kompleks? Awak anda ni mana nak kita undang ni kampana? The Rainbow. Jadi mana mensurai bawa tengah bawa bima bawa. Awak yo tu tanya kekau. Ikan ni kita sepatu atau sepan pada sekat tengah tebu. Payai tepai ayat tebeli. Payai tepung ayat tebeli wakar kiri bersemangat. Awak anda ni dapat rawa kita nanti awak nuwa ni pada tayari di sport kompleks. Awak mana nak kita undang tu tayari? Iron dan nikampana, tiga belas sport authority. Ya man, dah ni betul mahu segera yani, bukan teman. Ina kalau kita ni, anak mahu anda terus the weightlifting. Awak ni nak kalau kita jawab, where want they ngabung? Ina kaya yang masih mana ada? Awak ni mana lagi nak untuk communication, commission of tiga belas. Awak mahu segera, anda tetapi kerja kemah kami ni beri kerja yang kami kahwin tiga belas. Baca tay, ada yang mahu anda terus jadi. Ada kerja nak kena potong ni, ada mahu segera anda tay ni. Akhirnya kita urai ni unik ni, kita mohon potong ni yang anda tiga belas. Ada mohon wahai kami, kalau anda yang mana program nanti float. Nenek awak surai, awak ni ayah flow dari nama orang. Nai kondi ke international airport ni kerap buat deso. Awak ni mama kita ambo ibu kita kan ni ayah speech. Sekali kamu nak kondi, jadi tujuan Pacific Direct Line. Ada kan yang kan ni aman ni cakap bosik roy ibu kita. Wow, tengah awak punya no no. Ya mam, dan nanti ni kanu nanti awak surai, aku dah ingat sepuluh. Awak nak surai tebongan ni, kenapa kita bagi kan ni the weightlifting? Ibu kita kau wanna bong, jawab awak wanna bertinggal bong, kita kiri nuansi mana tu? Awak anda yang mana nak kenapa? Jangan untuk communication and commission not given. Awak wanna surai, awak tengah awak ni nuan awak. Kenapa anda bangkan di tengah pulut, tengah korun tu meleri, baru kita jawab awak wanna bertinggal bong. Awak anda di perumahan, nanti kita bersedia dengan association ibu kita kau wanna. Awak mana nak? Iron, kami tangge, ada yang set, ya man. Kalau anda dah buat surai ane, ah punya ini tak akan betul, mana yang akan betul? Pasti nak awak jei ketiga hari kau ini betul. Ane hari nak awak jei kan ni, tua jawa, jangan tua no. Pantai, cakap ini nak orang ini, tengen punner nak, awak tanya cakap ini nak kuhan, jadi ribu kan tu no, nak ini nak ini apa? Yang mam, jawa tengah tengah. Awan ye, jadi kalau awak ini jawa tepui nanti ngabung. Kaya kaya yun ang aking nandika po ito ane. Yun ang aking kanya. Nan anasay tayo po niko suwa ni may preso. E man na kanwang tika po ane. Iroon te po ito kinimakul. Ipo kinikaupay na may marawa. Nikita ng program. Ipo kinipong na kaya mo ina. Inan mga waya kwa ni karakoy. Ano abis te berestens? Iroon te BPA. Ipo kinikatangagin na nakoy may tapotan na amita. Baka mo nga nako na nataya. Paningay tapong akam na nakoy ay. Nikia iwin tayo kay. Ipo kinikaitan na may bukamero. Ibu kiri kanuan dan nak api mesua, ini nama kita. Apa? Atom. Awak tanya apa kasih? Akhirnya bas tepat betul. Ina tiga roy ni kata roy. Ina nunjungan apa? Akhirnya bas. Sekarang kita pungin apa rayu? Pati tay arrow. Tetay ni tangi tangi. Tetay ni kasih tu wanak. Awak tetay. Ni kerja tetay. Nak kontoh akhir lagi. Yaman.

0: seranga kai ta uri kina kon nara kampana ete KCDF riki narun kapu wan te kong rayu a kora pari kin koi nung ram na kon nara meruru ne bau to kan te usun te nga pongei a sakati ki roi kon nabe mekai ni muyengam a wa musu a ipi ana koroi ina kakanu oimen kakapaya ki kanuan nami pongei a wa ikai maimi.
1: Hai, wara te songra, kantani e papa ki pere ki roi rum te kanuan te te rongrongane yon pouto kanto su ki, kwe na petu suane kongurande nga punga yu, kanaru na pa kurona inkai, kantani nga pene rang menena na pete rongrongu, ane kwas pasta nongra ya kina ne bukinda me usu. Ai, pun si wabi mono warik di minis, na kon roi wankai, ke pun si wabi mono warik di minis, a sanang mga wota ki roi na kon pon roi wake, tete yon kanin nang ane kote pukura wawam, ah, yang ini penting kita nara rongrong, akhir aku nak orang raya kini kes, nak orang yang penting katanya akan ni, imin wawam nape, ina nanti, tapi korang wawam ina nanti ngapa ngai, ni kerana korai pon roi wah, kes ni menga, data anak orang nape akan orang nara kaya ngapa ngai yo, mem, mawa nape ni kaki bos, ari meten nanom program, wara, sana, wakin aku meti, tapi korang tu wawam dekipokimi.

0: Ah, ko pon te ime to anapen ngura, hirar ke unte nga po ngayo ya po roi de buina ke oi pon na yuna pero inga neto ke nika nuan meten anong program unte nga po ngayo. Takay ta webes na ko imi inga miya ke kamasan ronay, anda ita kanuan nara program ni kaki po suay. On, tata yung kanya sinawaki na ko asana, mga nga nurang kanya kakwaki nara awate buina yu, me anarongrong am kampana, APPA.
1: Kukua niya ya mwaka wa inyo bikin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events o wepo nam public awareness ya kwa ya mwa mantayin kina kimiro ya customers ke po nam takete ori ki gaya khan po minta kainometa eh.
2: Yaman! Kalau angka ini orang kita ramu-ramu, lawan tu bosan, nama tu, lawan teriyo. Hari yang aja nak kuna orang kita ada kata orang kita semua tak ada. Kalau orang yang service nak, kita dah itu mana, kita dah itu mana. Nak kau tu bosan nama tu.
1: Oh, nak kau ini yang nak bosan kini makhluk itu tahu dia kan? Business, NGOs, bosan kini naro, rei-rei kawa, kurubu, awal pun ingat orang kita ni. Waktu ini, kan aku kini nak kata nama tu lawan teriyo. Pun tu mana mempunyai nama plan, ibu kini nak kata nama tu ke promotion. Ke am kawa ibukin nam marketing ibukin kawa yeriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai karang ni ponga na omeni ka kawa ibukin ayata tai tipotan no ameta
2: what bang bang FM 89.9 wasin namun kawa akura nangani ko tika penen da nerwa ilanon da yan service ka professional on sexy ngaya na ano rate na ba aika akuna ni bobo kitawa nyon de bobo kitawa amen met roi ibukin ngani bo tekini maguri community sa pon te botan nanda ayo nani ya kawa si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwata mangaira ntepong ei Ibukin di kirong-rong na panin o rita kina ko iran tenampa onowa tenuakia towana ni mewakia keisua tenuakia akia towana wanua ke message na ko iran na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarida o pondrogo na na Frontex ipahiriki keko na busima ayagyei natemuangari ha ha ha ha ahewa

Awan ini betul wahre. Nampung, mana men kuna yani tekoran ane ki. Handi mentan nampang ngora, mina nanting apung eh. Isu orang kaiti minister mungkin cakap tepui nanti sangora. Pun dari tanda kita kami orang nakoi mungkin kupon tim mentan nampang roronai. An pun dari tanah kuna pekan wan nampai ngapung ayun. Tapi makai kota pena pena wakini. An pun tapi nampai ni yang oya ki. Aku hantar ni apa? Temud nampang kaya. Tapi entok ayo handi te surai ki. Kaya tapi nuwakan. Ngaji tiran aku kan wan nampai kata uroi. Men peperong. Dikin kami ya ki kama involved keton. Ni dekere ke makan wan te. Tapi buka meru. Tenan wakai kiasan wakina kini mua men tepung areng kuana nua. Ni karkuati tepungai gaina pangkanya kanon pung tepung ayo ki amais kanon ake vaki au kati kroi na pena koimi kamia ki kanna vaki na pena kawan pe nanon te tepung ayo terana ko kanon spanga mane ko tapena pen waki na koimi gande ena te me to ameuri FM 89.9 waki na ko me reitan wo wam a kamerurungam ai pon kausutan na kami yang upa yang ane mangari upa terakan na mu yang warai maina ke angke yang ande na taya angaya timeta na peroro na kira ena timeta na ngani koti teungan na no teukina pening yang ontero pa kwangan me nga tarare maina ina nanti tangai na yo enga na ne disongras na wakina ko ke me de tante wowam ai na nan na be mere nan na ra wo wonte ente nga pongei ko na ponte me to na pen kare mere na ongora me ayer ngorongo ara kampana business me ara pota ke ma kodita pe wa akena te me to na pen ni pon ka kanwa te mere nan tai na na wo wo akena te me to an roroni yang kami me enga mo na ne has na ma ko kar ken kan ngoram na kon kapenen nam ko ngora ki mo to yo yang oya ente me ne sei